0: att rejsetum hur i att förfrukar vakar och kolla rejsetin fadum ke kurmet jum hur i mätan ke kurmet med mat kurma ke ämne fanak ambe kamal fäba vadan nu att rejsetum hur i att doktor Muhammad med fäba vadan nu ma ke ämne fan ge dc ke vadan nu ne att ämne fan istikbal med kurvan i fan saka för att erka bevisir hina valet att rejs dola mat hingwa rejsetum hur i att doktor Muhammad med att ämne fan ge ambe kamal ame vadan nu ne kuria ämne fan att magutek ke me rasmiyat ke command not adc command me kuria badan no me hetar den onnani me kas ditene kum ke rasmiyat fish gen dani kirat qur'an ke umaga barakat
1: ade kirat qur'an ke barakat me rasmiyat fetton demyati kirat qur'an kewa devane al hafiz us bin inas
0: mehar samal kama megene fase haya lashkar samal kama genoma komanda ishara kore command kore maiki ga lashkare me samal kama ngai fase hen o maiki ga
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya اتقوا الله حق تقاته ولا

0: kāda visārējie. Kīne tad ir hādāni. Mē ar māmu visu nēni kambodu vēfā. Ad fōnu gandu visu nīvīdži. Te mī anikanta. Mī māle nāhike nū kārīng hūtāk. Damvare fatihīng hindu nēn nōnār. Būdu kāmi kēmēs. Tīngad visāra vēdžējā. Kārīk intisāra gadi te gadi eru māt kūran jēdāt. Šīs āgi kanta kēmī. Mīrē visārē būnīmu visamu būnefī. Mīrē jēnē o būtē celebrēt kūra. Tēn kambūt vannī mīkamāyē nūnē. Mamme vānu vānē gēnti. Fōnu visvēc vijāma mīgadī gani vē. Ātā fīnē. Oh, eho madukuri kārē. Avā ko saram. Thank you. Vara hul ma degen gusti kar nu dipike varang ir vech mat kurata. Mian mamu nan varak kambodu. Phone is new felti.
1: Mi taxi nu. Taxi kura kar bes nu.
0: Oh.
1: Ei ar mi aren kar pa kuram ge.
0: Hale. Sorry. Are hi kore harang anne ge mat kore kam.
1: Nu. Anak te nus dekin.
0: Okay, sorry him pa bani.
1: Nu nu mat ko be. Te mi far gen gusti van. Mee visara meha damme fotta angin ko jok magmachad do kula fi aharam bani bara ram kudam meha kan hanam ben meno ya ram kudam meha ka baka
0: ti varang o ga ter me ek mal gon me finwe ge hala ko ni mi kar ke ter hi wani antarctica hai
1: antarctica di anta
0: no etang kamen ge vara fini tanika Vi kar sam här ifata.
1: Är det nu fina kan det andas och kolla mest nänge. Okej, men ni var den är.
0: Oh, thank you.
1: Anna kan ni Rafael länge?
0: Är du kan ni Naina?
1: Ända, vad man det tror den.
0: Appa.
1: Det är inte bara vad det kan Anna vara med och gå över. Ade kom bara kan det kan ta.
0: No. Ade kom det kan ekam tiye de konfirmare ke ka kam vis nege de ehtaram kuram wane nu te henunes mere ti ko tini vara por he okam
1: mi anna ke paki firmware ge mi henone anna ke vara aada ge me mul ma de ge bolero ma de ke den ke ti kuran
0: ma de he ratte se ge birthday party ek
1: mi ha vistare party pavat
0: pai kal golun te ki mi kal mosuma vara ekashena golun ta Visarvias adi avidinas hitu gona khasak mukha patu enna annane
1: ya bara rangal vaake tibune miha daswima ge mihum swara kambodwa na do
0: bara kambodwa denga de emme kambodwa ni phone no kule ti phone wes ni fo vime ti
1: arang phone gula da vigo te bunam mi erun ti khas kam liyel libenna
0: no ne meha denga agana kam ya de bune ni Then give up the phone.
1: I know that's why I'm a Cambodian.
0: Mama, I think for your mama, I can. It told me you got in it, Cambodian. I put a sugar yanke, me other one again.
1: Me though.
0: The Yoko and Haring Murdo is on the Kurana. Me of his Saturday, me have put Tuckley film for the Sunity. Me had the mouth of his city.
1: Me then, Tuckley, if I come a carnage on the cave. मैं दातुरों ने रचित कुल बिज्ज का मैं आरंग बोल करने।
0: शुक्रिया।
1: ये दातुरा फ़ाहो कमेंस्वर का ये अंग हैं कुछ जा। नहीं नहीं देते रे आना विष्णु फिश। ये बिल मुगे हो रहे हिक्के हैं मुगा। वाह देख कमुगे हो रही कुंगा लड़ाई करना को थे। Nuisna hutta sahna naina deh tera wisna fesh. Naina ane kat dekhi wisma fesh. Ewa tu wisara yang alung anna nama hitaram dia. Naina fene to, eh mukong kumis wara kaharan nama goldi salam feshan. Ena sedu hafam, anna naina nu fenu. Eke gaya ganda ka mastos fas. Kanu itu kau business expert kaharin dia.

0: Me argadin dihece, me tu hiracegado, algun memigadi kami genis te program ke, me tu hendu no algun meng minun tu gefolka genis ting program minimum dua saumu.
1: Minimum dua, ufalong hai minimum dua. Tidak tan naga amri rangiki, zinek kuri minimum dua.
2: Tiwehingge amil lewantakang, tiwehingge minimum kang.